Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Terry Dough.
1: Launch attack! Bomb body! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tradisi Araren adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman peraduan dimanapun kamu berada, masih di sepanda pagi ini. Tapi sebelum kita lanjut dengan informasi yang akan kami hadirkan untuk kamu di pagi ini, teman peraduan, kita kembali dengarkan akselerasi kreatif musik atau aktif ya, dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang, teman peraduan, bersama Tropical Forest, Mikroplastik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tapi ada pro 2. Timnas Inggris memulai pemusatan latihan di Florida jalan turnamen persiapan mencakup kebugaran pemain dan penentuan nomor punggung. Nah, para pemain Inggris berlatih dalam suhu 33 derajat Celcius. Para pemain tetap antusias. Mereka optimis mampu meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Cuaca panas, teman pro 2 menjadi tantangan besar bagi pemain Inggris. Mereka diharuskan untuk cepat beradaptasi agar bisa menjaga performa terbaik. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memberikan nomor punggung 10 kepada Jude Bellingham. Keputusan itu menunjukkan kepercayaan besar menjelang Piala Dunia. Nah, gelandang Real Madrid itu memenangkan persaingan nomor punggung 10, Morgan Rogers dan Eberechi Eze harus mengalah karena keinginan mereka tidak terwujud. Nah, informasi ini teman Pro 2 bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Taman Pradua Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia akan menggelar operasi patuh 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut berlangsung pada tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi mandiri kewilayahan bidang lalu lintas itu digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, operasi juga bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bhayangkara 2026. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan operasi patuh 2026 bertujuan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Operasi tersebut juga diarahkan menekan fasilitas korban kecelakaan dan mewujudkan kamsel tip car lantas yang berkeselamatan. Operasi Patuh 2026 mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Tema tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Nah, menurut Agus, pelaksanaan operasi harus dikelola optimal seperti operasi ketupat dan operasi lilin. Dengan demikian, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Informasi lengkapnya Teman Pro 2 bisa kamu akses di website rri.co.id.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman peradu, Timnas Putra Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Singapura pada FIFA Women Matchday di Juni 2026 atau Garuda Championship Series. Pertandingan antara dua tim berlangsung di Stadion Na Arca Manik, Bandung, Rabu tanggal 3 Juni 2026. Singapura langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Pulani kelima, Diana Nur Syafwani beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Nah, Diana tak akhirnya membuka unggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina. Bola masuk ke gawang yang dijaga Elena Ayu Arumi setelah membentur kaki pemain diaspora itu. Skuad Garuda Pertiwi berusaha merespon lewat sejumlah serangan berbahaya, namun peluang Emelina Hon dan Sefa Imut belum membuahkan hasil untuk menyamakan kedudukan. Informasi lengkapnya teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

teman terbaik kamu.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sembilan dua Mingguan, selamat terbaik kamu teman Pro 2. Terima kasih masih bersama 92 Mega Hertz dan Nakaji masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu. Teman Pro 2, jauh dari tanah air tidak melunturkan semangat nasionalisme para diaspora Indonesia di Afrika. Mengambil momentum bersejarah kedutaan besar RI KBRI Yaounde Kamerun menggelar rangkaian upacara dan diskusi kebangsaan guna memperingati hari lahir Pancasila Senin 1 Juni 2026. Nah, acara yang berlangsung hikmat itu dihadiri sekitar 25 hingga 30 warga negara Indonesia WNI. Peringatan tahun ini dikemas dalam 3 agenda utama yaitu upacara bendera, diskusi kebangsaan interaktif dan ramah tamah. Informasi ini teman-teman berdua masih bersama website rri.co.id.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 di mana pun kamu berada, 54 menit pergeseran dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan satu lagu terakhir akan saya hadirkan untuk kamu. Sekaligus mari kebersamaan kita di sepanjang pagi ini. Di sampai siang kali ini teman Pro 2 kamu akan ditemani oleh Kak Jovan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk, apa namanya, mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan. Radio Republik.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2. Selamat siang, Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana program MBG yang telah bekerja di berbagai daerah. Ia menilai dedikasi para petugas menjadi fondasi penting dalam menjalankan program strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, menurut Presiden, dalam pidatonya di acara Building Indonesia Future Generation Strong Nutrition di Sentul Bogor, Jawa Barat pada Rabu 3 Juni kemarin. Nah, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kerjasama seluruh unsur pelaksana di lapangan. Karena itu pemerintah terus memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Badan Nasional BGN Nanik Sudaryati Deang menjelaskan peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur pelaksana program di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari perwakilan tingkat pusat hingga daerah yang selama ini terlibat langsung dalam implementasi MBG. Nah, kegiatan Building Indonesia Future Generation Through Nutrition itu dihadiri 12.173 peserta, terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG, Koordinator Regional Korek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, Koordinator Wilayah Kepala SPPG hingga para mitra pelaksana MBG dari seluruh Indonesia.
4: Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis MBG bukan sekedar program menyediakan makanan bagi anak-anak Indonesia. Menurut

menyangkut kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap masa depan pendidikan dan pekerjaan anak-anak. Karena itu program MBG menjadi salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Presiden menegaskan Badan Gizi Nasional memiliki peran strategi dalam memastikan program tersebut berjalan efektif. Menurut Presiden, sejumlah negara maju juga telah menerapkan program serupa sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia. Nah, selain manfaat sosial, Presiden menilai program MBG akan memberikan dampak ekonomi hingga ke tingkat desa. Operasional dapur MBG diperkirakan mampu menyerap hasil produksi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal. Sekian info Pro 2 siang ini. Saya Jovan Gafar. Selamat siang.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Perdua Hitlist.
2: Perdua Rari Tono, teman terbaik kamu. Kembali lagi kita di Perdua Hitlist. Seperti aku Jufan Gafar di hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Oke, gimana ya caranya ya? Yang pastinya kamu di sini bakal bisa dengerin lagu-lagu update sebagai penempat chart juga ya di Indonesia Top 20 Prodo Tahuna Nasional yang kamu dengerin setiap hari Minggu ya, dan di Prodonya hari Sabtu gitu ya. Dan bukan hanya itu ya, tapi ada info-info musik juga nih seputar karya-karya terbaru yang saat ini lagi meramaikan balantika musik Indonesia. Siapa aja musisi-musisinya ya, nanti kita bakal hadirkan di sini. Oke, okay? Yang mau pada ikutan request lagu pastinya karena masih terkendala dengan jaringan ya, tapi gak apa-apa ya. Mungkin lain waktu kesempatan kita bakal ketemu lagi kok, yang bisa membuka akses buat kamu yang mau pada request lagu, yang mau pada pingin banget dengerin apa sih karya terbaru dari penyanyi favorit kamu gitu ya. Oke, baiklah, kita buka dulu nih teman Perdua sama Mahalini, Kemarilah Tenang.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa. Saling menghargai itu luar biasa.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

kamu dan kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Nah, dan buat yang baru aja ikutan gabung di siang ini dan kayaknya pengen banget nih request lagu gitu ya. Oke, sabar aja guys. Kalau semua udah baik-baikan, gak usah disebut-sebut juga, semua udah tahu ya. Nah, kita bisa berinteraksi, kita bisa live TikTok, kita bisa ngapain lagi ya, request lagu ya, kita bisa nitip pesan atau pingin banget info tentang musisi atau penyanyi favorit kamu itu di spill di sini di Pro 2 Hitlist.

Ya, jadi ngomongin lagu ini ya teman Pro 2, lagu Terbelah Jadi Dua ini dari cocok untuk jadi anthem patah hati. aduh. Jadi nih teman Pro 2, rasa sakit karena dikhianati dalam hubungan ini kerap menjadi luka yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan itulah yang coba diterjemahkan ya dengan begitu emosional oleh Gloria Jessica bersama Ade Govinda. Nah, lewat single terbaru mereka berjudul Terbelah Jadi Dua, lagu ini hadir bukan sekedar sebagai karya musik, tetapi juga menjadi teman bagi mereka yang sedang berjuang bangkit dari patah hati. Nah, Terbelah Jadi Dua mengangkat kisah tentang seseorang yang mencintai dengan tulus namun harus menerima kenyataan pahit karena hati pasangannya ternyata terbagi untuk orang lain. Dari sudut pandang seorang perempuan, lagu ini menggambarkan sunyinya pengkhianatan sekaligus perjuangan untuk kembali berdiri dengan tegar setelah kecewa. Nah, lirik yang menyentuh ini dipadukan dengan karakter vokal Gloria Jessica yang penuh penghayatan membuat pesan lagu terasa begitu dekat dengan kehidupan banyak orang. Jadi tak heran ya jika lagu ini dinilai cocok menjadi anthem patah hati bagi para pendengar yang pernah mengalami luka serupa. Kolaborasi antara Ade Govinda dan Gloria Jessica ini ternyata telah dipendam sejak lama. Ade Govinda pertama kali terpikat dengan warna vokal Gloria Jessica saat mendengar lagu Dia Tak Cinta Kamu pada tahun 2017 silam. Tapi bener ya, kayak lagunya tuh kayak siapa tuh, lupa lagi nih, tapi mirip-mirip banget ya. Oke. Namun ini baru tahun 2025 keduanya akhirnya menemukan waktu yang tepat untuk bekerja sama dalam sebuah proyek musik. Nah, tak hanya kuat dari sisi cerita, Terbelah Jadi Dua juga teman Pro 2 ini menawarkan warna musik yang modern. Ade Govinda menghadirkan aransemen dengan beat berbasis loop dan minim drum konvensional, dipadukan mixing detail yang dirancang agar tetap relevan ya di telinga anak muda tanpa menghilangkan kedalaman emosinya. Kamu udah dengar sendiri kan tuh gimana tuh lagunya ya guys ya. Oke. Kita nanti bakal hadir juga ada info musik lainnya akan temani kamu di sini di Pro 2 Hitlist.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.

is. Love is love and a spade's a spade. I could go either way. Hey.

Rere tahun teman terbaik kamu. Nah, hipdut jadi warna baru musik favorit Gen Z. Nah, genre hipdut kini ramai digemari remaja karena memadukan rap modern dengan dangdut tradisional Indonesia yang terasa segar unik. Nah, lewat media sosial tren ini juga cepat menyebar dan menjadi pilihan musik harian anak muda masa kini digital populer. Nah, anak Gen Z dan mempunyai hipdut karena menyukai ini karena liriknya itu sederhana, mudah diingat serta dekat kehidupan sehari-hari, penuh cerita dengan nyata. Nah, ini salah satu teman Pro 2 ya, genre yang lagi pada rame, yang lagi pada hit sekarang ya. Jadi nih teman Pro 2, musik ini biasanya diputar saat nongkrong, belajar santai, atau menemani perjalanan menggunakan motor sore bersama teman-teman kita ya. Nah, lagu Malu-Malu karya Dia dan Indahku sering muncul FYP TikTok sejak beberapa bulan terakhir secara konsisten viral. Selain itu, Garam dan Madu dari Tansi Naikila, Jamsi juga meraih jutaan pendengar digital nasional hingga internasional luas. Wah, tadi udah kamu dengerin kan Dia, Indahku, Malu-Malu. Nah, genre-genre kayak gitu ya guys, sekarang tuh lagi pada rame-ramenya ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi nih untuk temani kamu di Pro 2 Hit List. Setelah ini ya teman Pro 2, aku bakal balik lagi untuk kamu sejam ke depan untuk menyajikan lagu-lagu yang saat ini menjadi penempat chart di Indonesia Top 20 Pro 2 Tahuna Nasional. Dan ini juga jadi referensi dari berbagai platform untuk chart lagu ya, di yang bisa akses pasti kamu lihat-lihat ya. Wah, lagu ini lagi tren di sosial media juga, lagu ini nih lagi pada tren ya, kayak TikTok, di Facebook, IG juga ya, begitu-begitulah. Oke, baiklah, nanti kita bakal lanjut. Namun sebelumnya nih, kita akan masuk dulu untuk aktif akselerasi kreatif musik.

Ya, teman Pro 2, kita masuk ke aktif akselerasi kreatif musik. Ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif ya. Nah, jadi ini teman Pro 2, kita bakal dengerin lagu dari Papua. Ada Ermukim Squad dengan lagu berjudul Musamus.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Jahat, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives in. Come on. Bring them out, bring them out.
2: Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Produe FM.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

Baru dari ini tahu nah teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Hit List. Tadi kamu sudah dengerin lagu dari Vanessa Z, Roni Parulian, Takkan Terulang. Itu sama, lagu itu juga menjadi penempat chart ya saat ini. Nah, ini juga ya teman Pro 2, kayaknya menarik ya untuk kita bahas juga ya seputar negara-negara yang bukan hanya lolos ya, tapi saat ini udah OTW ke Piala Dunia, ke Amerika, Kanada sama Meksiko. Wah, aku juga lihat dari ini ya, dari berbagai platform juga ya, yang sekarang tuh lagi ini beberapa negara yang kayaknya asik ya buat diulas juga sih. Ada Jerman, kemudian ada juga yang udah datang Brazil, yang udah ada Turki, kemudian ada negara mana lagi tuh, Perancis udah, siapa lagi ya negara yang mana lagi ya, oh pokoknya deh negara-negara yang udah nyampe, ada berbagai macam ritualnya, kemudian ada outfit yang mereka gunakan saat menuju ke Amerika, ke Kanada dan juga ke Meksiko ya. Semua pada beda-beda. Unik-unik. Ada juga ada yang katanya ngelawak gitu ya. Kemudian ada yang memang betul-betul pada serius, ada yang enggak bisa masuk karena terkendala visa dan pokoknya banyak banget cerita unik dari Piala Dunia. Waduh, kamu menjagokan apa sih di Piala Dunia? Terus jagoan kamu udah nyampe gak? Oke, kita lanjut lagi nih ya guys. Jadi buat kamu yang mau pada ikutan gabung di Pro 2, kamu bisa lewat WhatsApp Pro 2 ya di 0822-1779-7307. Dengan sewaktu yang ada, silahkan join sekarang ya guys. Oke, ini dia ada lagu dari Topati, Fabio Acer, Cinta Kita.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: ada untukku selalu.
1: Ya baiklah teman Pro 2, kita udah di penghujung untuk Pro 2 hit list. Dan nanti ini kita bakal angkat lagi nih tentang gimana ya UMKM gitu ya. Apa nih yang sampai membuat UMKM bertahan? Terus nanti kita bakal tanya ya, dengan terkendala jaringan saat ini, itu apakah kendalanya itu berasa banget atau enggak ya. Oke, jadi kamu bakal tahu seperti apa sih yang dirasakan oleh pelaku UMKM sekarang. Pastikan kamu di sini aja di Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu. Ada untukmu dari Budi Doremi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Pro dari tahun teman terbaik kamu. Dan kini waktunya kita di Pro 2 Muda Kreatif yang bakal membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Oke, kali ini kita dengan salah satu pelaku UMKM. Kita bakal tanya-tanya, kita bakal kenalan sama UMKM-nya dan sudah sejauh apa ya UMKM-nya saat ini.

0: Ya, saya baru dengar juga nih ada lumpia ubi ungu ya. Saya tahu kan lumpia yang temannya Mbak Pia itu kan, lumpia begitu.
1: Iya.
0: Wah. Oke, nah cerita-cerita dong, kenapa nih sampai ini bukan lumpia kayak seperti umumnya atau gimana sih?
1: Beda-beda.
0: Maksudnya bedanya gimana? Ini penasarannya ini sih, biar penasaran kita ya. Ini mewakili dari teman-teman Pro 2 juga. Oke, gimana tuh? Iya, halo.
1: Saya memilih ubi ungu supaya mau menambah inovasi yang baru.
0: Menambah inovasi. Iya, terus?
1: Dia berbahan baku dulu, cepat dah mau diapa di pasar dengan harga terjangkau.
0: Lumpia.
1: Jadi kan dulu manfaat itu banyak, kesehatan.
0: Memang, tapi sebelumnya juga pernah jual lumpia juga, begitu atau gimana?
1: Baru-baru.
0: Baru ya?
1: Baru. Iya.
0: Oke, kalau lumpia ubi ungu ini baru. Maksudnya kenapa? Kenapa iya. Ya? Maksudnya selain pilih bukan kayak kalau lumpia apa ya isinya ya? Kalau lumpia yang sebelumnya yang lumpia umumnya.
1: Sih kalau yang lumpia pada umumnya itu kan lebih isi ada yang pisang. Iya.
0: Waduh, jadi
1: banyak tuh yang baru kalau yang pisang itu pisang.
0: Lumpia ya. Oke, iya. Oke. Berarti sehat nih ya buat orang-orang yang pada diet, ini makanan salah satu makanan pilihan dong. Lumpia ubi iya. Ungu. Ya kan kalau orang-orang diet katanya iya. Dengar-dengar makanannya lebih ke ubi ungu ini.
1: Iya.
0: Oke. Tapi sudah lama nih di UMKM khususnya kuliner nih. Kak Putri.
1: Baru satu tahun
0: ya. Terus ganti-gantian nih yang diproduksinya, ganti-gantian yang dijual.
1: Oh, enggak cuma hanya lumpia ubi ungu.
0: Memang dari awal sudah lumpia ubi ungu? Oh,
1: iya, cuma satu itu.
0: Oke. Maksudnya sebelum-sebelumnya awal-awal memulai membangun UMKM sudah lumpia ubi ungu ini?
1: Iya.
0: Wah, berarti sudah top dong. Maksudnya sudah iya. banyak pelanggannya ya.
1: Iya, banyak, alhamdulillah banyak.
0: Oke, kalau boleh tahu ini posisinya di mana sih?
1: Di Kelurahan Santiago di Lapangan Akembuala.
0: Di Lapangan Akembuala di Kelurahan Santiago.
1: Nah, RT 02.
0: Oke. Terus pembelinya tuh ada dari mana aja? Maksudnya lewat online, offline atau gimana?
1: Ada online, ada offline.
0: Yang online banyak?
1: Iya, banyak kalau online.
0: Ada kendala nggak akhir-akhir ini dengan jaringan kurang support, kurang mendukung untuk beberapa hari terakhir? Nah, penjualan ada goyang nggak?
1: Oh, ada, tetap itu Pak, ada.
0: Tetap ada ya?
1: Karena masalah jaringan itu.
0: langsung ya. Jadi langsung pendapatan menurun nih ceritanya.
1: Iya.
0: Berarti banyak langganan begitu ya, maksudnya yang membeli lewat jalur online ya?
1: Iya. Hanya kalau dari online.
0: Terus menyiasati selama ini gimana tuh?
1: Bagaimana Pak?
0: Menyiasati maksudnya dengan jaringan kayaknya tidak bisa ya, misalnya tidak bisa mengakses atau tidak bisa digunakan. Nah, apa yang dilakukan sama Kak Putri nih?
1: Tinggal jaga lari di kantor bupati, jaga bawah ini.
0: Aduh. Oh, jadi cari WiFi itu ya yang bisa diakses ya untuk jualan. Tapi kan jualannya kan ada di Kelurahan Santiago. Terus
1: Iya.
0: Buat buat

0: buat apa namanya, buat promosi jualannya, bahwa Kak Putri hari ini jualan gitu ya.
1: Iya.
0: Lewat sosial media. Terus orang-orang yang
1: post dulu dari malam tuh.
0: Oh.
1: Jadi ke Pak Rupi yang mau bakit untuk besok baru serta bagaimana? Kalau so dikit baru pulang no, tinggal besok tinggal mau antar.
0: Bagus juga ya triknya ya. Nah ini mungkin sesama pelaku UMKM ya, kalau dengan saling support ya seperti ini ya, tidak tanggung-tanggung. Ini trik yang kita pakai ya, silakan ya. Mungkin barangkali jualan apa namanya, lumpia batata ungu, hanya Kak Putri, ubi ungu hanya Kak Putri sendiri aja nih kayaknya.
1: Iya.
0: Nggak ada tandingannya. Oh, waduh, pintar-pintar juga ya. Oh, jadi memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan iya, dengan menutupi jaringan yang lagi nggak baik-baik aja. Jadi ikut ikut apa ya, koneksi di WiFi gratis gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Terus kalau apa ya, kalau dibilang sih udah pelanggan itu sudah banyak yang ya tanpa lihat lagi sosial media mereka sudah tahu langsung pesan begitu ya atau gimana?
1: Ada Pak.
0: Itu
1: banyak.
0: Banyak. Rata-rata apa ya? Kayak orang-orang yang ikut diet atau gimana ya? Ikut program-program begitu, manfaat daripada ubi ungu ini atau gimana bikin mereka barangkali tertarik?
1: Bagaimana, Pak?
0: Maksudnya bikin mereka tertarik itu karena ubi ungunya atau gimana?
1: Iya, karena ubi ungunya dan rasanya yang enak.
0: Oh, tapi saya penasaran ya, jujur belum pernah ya makan lumpia, apalagi yang dengar ada ubi ungunya nih. Pantesan ubi ungu di pasar Towo kosong, ternyata udah dibawa ke sana ya. sudah dibeli sama Kak Putri. Nama itu apa ya, nama produknya, nama brandnya kalau di sosial media
1: cuma lumpia ubi ungu.
0: Oh, namanya lumpia ubi ungu, begitu aja di sosial media.
1: Iya, begitu.
0: Oke, jadi sosial media yang dipakai Facebook
1: Putri Utomo.
0: Putri Utomo. Oh, nama Putri Utomo ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, nama Facebook.
0: Nama Facebook. Oke, baiklah ya, yang mau pesan gitu ya, langsung kunjungi aja ya. Yang penasaran, lebih ke penasaran sih juga ya saya ya. Waduh, iya. Gimana rasanya? Kalau nggak tahu ya, kalau lumpia yang umumnya saya pernah makan apa enggak ya? Tapi lupa ya, barangkali pernah. Dan kali ini nanti bakal coba ubi ungu nih, gitu ya? Oke. Nah,
1: nanti kalau Bapak penasaran, boleh nunggu kirim ke sana biar cuma satu paket besok dan
0: terserah. Enak. Aduh. Tapi selama setahun ya sudah bergerak di UMKM sekarang ya Kak Putri ya.
1: Iya.
0: Sudah setahun. Ada enggak ya jatuh bangun selama setahun?
1: Alhamdulillahnya enggak, Pak.
0: Alhamdulillah ya sejauh ini
1: iya.
0: Semua
1: iya.
0: Itulah lancar jaya ya, padat merayap. Oh bukan,
1: lancar.
0: Sabarlah kan sampai tanggal 6 katanya. Ini udah tanggal 4.
1: Iya.
0: Tanggal 6 sudah enggak ikut wifi gratis itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Berarti sudah tidak apa? Berarti cara sistem jualannya langsung di sosial media bahwa yang mau keep gitu ya. Iya. Yang mau pesan
1: dari malam rombakip baru
0: besok
1: mau antar gitu.
0: Besok langsung eksekusi gitu ya.
1: Iya.
0: Per hari ada berapa yang istilahnya online dulu ya, bukan yang offline. Yang online pasti ada dong datanya. Kayak Oh, ada sekitar 30-40 pesanan keluar atau gimana? Berapa?
1: Ada sekitar begitu.
0: Per hari. Per hari, gila nih, keren. Keren nih. Tapi unik, jujur ya, unik. Saya baru dengar ada lumpia, ubi ungu, dan itu ternyata sudah berjalan setahun. Dan saya baru nge ya sekarang. Nah, itulah fungsi daripada sosial media. Mumpung ada jaringan hari ini. Ya, kalau nggak ada jaringan, wah, kita bisa lihat di mana sih. Nah, itulah ya brandingnya kita ya untuk sosial media itu penting sekali. Kalau 30-40-an berarti kalau offline-nya ada gerainya tempat jualannya.
1: Enggak, jualan dari rumah.
0: Oh, produk dari rumah. Wih.
1: Iya.
0: Hemat biaya ya kayaknya ya. Berarti udah ini sudah cukup terkenal berarti ya, sudah cukup terkenal nih. Lumpia, iya, ubi ungu.
1: Ubi ungu.
0: Wih, setahun ya. Saya tidur ya berarti selama ini ya. tapi benar ya, kan manfaat daripada ubi ungu. Saya pernah ketemu orang-orang mereka lebih kayak kenapa konsumsi ubi ungu kenapa, manfaatnya apa sih ubi ungu ini untuk diet ya, kan begitu.
1: Yang diet saya akan isi.
0: Wow, berarti Kak Putri pilih ini karena udah riset lebih dulu nih, udah cari tahu terlebih dahulu manfaat daripada ubi ungu ini.
1: Iya.
0: Wah, keren. Bukan mikir leher ya, tapi kesehatan juga ya dipikirkan ya. Orang-orang kan mikir begitu ya, pikir langsung ke asal kenyang aja ya atau apa. Tapi kalau jam-jam malam itu yang biasanya itu rutin enggak, maksudnya cara uploadnya di sosial media itu kayak jam 8 malam terus setiap hari atau gimana?
1: Ya, enggak sampai yang begitu.
0: Bukan, maksudnya jam-jam untuk upload sosial medianya, oh. Maksudnya untuk promosi, untuk kasih tahu ke
1: jam-jam 7.
0: Oh, jadi harus konsisten jam 7 begitu terus ya?
1: Ya.
0: Oh, berarti konsisten yang itu.
1: Kali jam 9. Tergantung kalau so abis DP lumpia baru coba upload.
0: No? Wah, mantap. Tunggu, apalagi ya yang saya mau tanya. Ada sih, ada tadi saya pingin penasaran juga ya dengan lumpia ubi ungu ini ya. Ini apa namanya tadi? Salah satu apa ya? Trik-trik yang boleh bikin bertahan apa sih maksudnya ya? Ada yang lain kan 2-3 bulan sepi, wah, gulung tikar lagi gitu ya. Yang bikin kuat Kak Putri ini sampai sekarang setahun dengan lumpia ubi ungu apa tuh?
1: Karena cita rasa no pertama. Cita rasa baru DP isi itu nggak terlalu pelit, topping itu jadi bertahan nih orang.
0: Oh, ada toppingnya juga toh?
1: Iya, topping coklat keju.
0: DP itu ada varian rasa.
1: Isian lumpia itu ada isian coklat dengan isian keju begitu.
0: Wih, enak ya ternyata ya. Oke. Aduh, halo, saya kemana selama ini? Ternyata saya serius ya, baru dengar tadi ya. Lumpia ubi ungu ada berbagai macam varian rasa dari keju, sama
1: keju dan
0: coklat gitu. Yang rame mana nih, coklat sama keju nih? Soalnya saya
1: semua
0: ya. Kalau saya lebih suka keju ya, saya lebih suka makanan yang ada keju-kejunya ya. Udah.
1: Iya. Oh, ya. Nanti mau kirim ke sana, mau kasih rasa.
0: Waduh, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ya. Ditunggu. Waduh, ini rame nih pastinya ya. Berarti ada test, ini testernya kan dikasih ya. Berarti harus bikin video, video ini juga ya, reviewnya ya. Wah, iya. Oke, wah harus.
1: Mau
0: harus
1: tanya ini dengan Bapak siapa supaya oh, mau kirim besok dan?
0: Oh, dengan Julvan, Julvan Gafar.
1: Oh.
0: Oh, bareng-bareng ya, O-nya ya. Rame-rame. Oke. Oke, oke, oke. Oke, mungkin apa nih pesan nih dari Kak Putri nih buat buat seluruh pelaku UMKM yang ada di daerah kita. Yang pasti sama ya, dampak daripada jaringan dari jaringan apalagi yang jualannya lebih ke online pasti berdampak aduh menurunnya pendapatan. Kalau dari Kak Putri apa nih pesan-pesan nih buat buat sesama pelaku UMKM?
1: Tetap semangat
0: aja ya. Kirain ayo rame-rame ke kantor bupati gitu ya. Aduh, kirain begitu. Eh di rumah jabatan bukan di kantor bupati, di rumah jabatan bupati ya, kayaknya ya.
1: Di rumah, iya rumah jabatan sana.
0: Pendopo. Di pendopo ya. Itu pesan aja ya. Ya. Ayo rame-rame ya sampai tanggal 6 di sana ya. Ya. Bawa bawa ini sekalian ya buat tidur-tiduran di sana. Aduh, tapi benar-benar rame-rame. Ini keseruan juga ya, ternyata membawa hikmah juga ya. Iya, dengan Pak, dengan jaringannya kita hilang, tapi membawa hikmahnya itu kita bisa ngumpul-ngumpul di satu tempat yang iya, kita nggak tahu nggak kenal latar belakang orang itu apa, tapi sama-sama menggunakan atau apa ya, menggunakan wifi yang diberikan oleh pemerintah dan mudah-mudahan UMKM-nya terus maju naik kelas nih UMKM-nya Kak Putri iya, ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah Kak Putri, terima kasih banyak ya. Barangkali apalagi ya, ini boleh-boleh harus sering-sering ngobrol-ngobrol dengan ini dengan kita-kita di sini biar pelaku UMKM juga. Saya pernah coba UMKM, bangun UMKM 4 bulan ya kalau enggak salah. Tetap mundur apa ya? Bukan mundur teratur ya, memang mundur kaget begitu. Susah. Ternyata ada ya. Saya pingin tahu sebenarnya menggali dari pelaku UMKM itu gimana sih buat buat mereka bertahan ya. Itu ternyata harus konsisten satu ya, konsisten.
1: Iya, konsisten itu.
0: Kalau di sosial media jualannya kan lewat sosial media. Jadi harus konsisten kalau iya, enggak jam 7, jam 9 itu tiap malam itu harus publish atau harus upload gitu ya.
1: Ya.
0: Intinya seperti itu. Kemudian tidak ada apa ya? Apa namanya? Kayak terlambat pengantaran, itu kita enggak bisa begitu ya. Itu bikin lari enggak, bikin lari pelanggan juga sih ternyata ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya, waduh luar biasa. Oke. Sukses buat Kak Putri untuk iya, lumpia ubi ungunya, penasaran nih ini nanti ya, di review nih
1: besok,
0: ya
1: siap mau antar ke RRI
0: siap menerima lo. Aduh baiklah Kak Putri, sekali lagi terima kasih, sukses sekali lagi untuk UMKM-nya iya, dan sampai ya, ketemu kasih lagi ya, sampai ketemu lagi di ya, obrolan UMKM lainnya. Oke, selamat siang.
1: Oke, selamat siang.
0: Gila nih guys, bener-bener nih. Ternyata ya, dengan adanya jaringan yang hilang, tidak menyurutkan semangat dari para pelaku UMKM ini buat membangun UMKM-nya, jualannya gitu ya. Nih, Kak Putri Utomo, salah satu pelaku UMKM yang jualan apa tuh namanya tadi, lumpia, ubi ungu saja ya, sampai-sampai mengambil langkah yang diberikan oleh pemerintah yaitu berupa wifi gratis di rumah jabatan tepatnya di Pandopo selama 24 jam. Jadi Kak Putri mengambil atau memanfaatkan itu untuk upload usahanya atau upload UMKM-nya berupa ubi lumpia ubi ungu ya, dan katanya pelanggannya banyak banget, keren banget ya. Baiklah teman Pro 2, nanti lain waktu kesempatan nih kita bakal, oh iya nanti kita bakal review katanya besok ya. Ada testernya tuh bakal diantar di Pro 2. Siapa yang mau gabung nih?

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya. Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 2 RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Selamat siang, salam olahraga. Baik teman Pro 2, Ambrinita soroti kesalahan sendiri usai tersingkir di Indonesia Open 2026. Nah, Amri Syanawi, Nita Violina Marwa tersingkir pada babak kedua turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 pada Kamis 4 Juni hari ini. Nah, ganda campuran Indonesia Amri Nita harus mengakui ketangguhan pasangan Tiongkok Guo Xinhua Cheng Fang Hui di Istora Senayan Jakarta. Nah, Amri Nita menelan kekalahan 2 game langsung dengan skor 17-21, 9-21 pagi tadi. Hasil tersebut menghentikan langkah wakil Indonesia pada turnamen berlevel tinggi tersebut. Pasangan Indonesia sebenarnya mampu memberikan perlawanan ketat sepanjang jalannya game pertama. Kedua pasangan saling mengejar perolehan angka hingga kedudukan imbang 16-16 menjelang akhir. Kesalahan sendiri pada poin-poin krusial kemudian mempengaruhi jalannya pertandingan pasangan Indonesia. Situasi tersebut membuat lawan memperoleh kepercayaan diri lebih besar pada fase penentuan. Amri Syanawi menyampaikan evaluasi permainan seusai pertandingan berakhir di Istora Senayan. Ia menilai banyak kesalahan sendiri menjadi faktor utama kekalahan pasangan Indonesia.

Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tak

teman pro 2 dari rri.co.id untuk info olahraga selanjutnya. Nah, Adnan Indah petik pelajaran berharga usai gagal ke perempat final. Leganda campuran Indonesia Adnan Maulana Indah Cahayasari Jamil mengaku belum puas dengan hasil Indonesia Open 2026. Nah, keduanya harus mengakhiri perjuangan setelah gagal melangkah lebih jauh pada turnamen bergengsi tersebut. Meski demikian, pasangan Indonesia tersebut menilai telah memberikan kemampuan terbaik sepanjang pertandingan yang dijalani di Istora Senayan. Mereka berupaya tampil maksimal menghadapi lawan-lawan dengan kualitas permainan yang tinggi pada setiap babak. Indah mengatakan kekalahan yang dialami tentu menimbulkan rasa kecewa setelah perjuangan panjang selama pertandingan. Namun ia tetap mengapresiasi usaha yang telah ditunjukkan bersama pasangan sepanjang laga berlangsung. Nah, menurut Indah, ketenangan bermain mulai terlihat ketika pertandingan memasuki fase-fase penting yang menentukan jalannya laga tersebut. Pengalaman menghadapi lawan dengan kualitas tinggi menjadi modal berharga untuk meningkatkan kemampuan pada turnamen berikutnya. Ia menilai setiap pemain memiliki peluang yang sama untuk meraih kemenangan apabila mampu menampilkan permainan terbaiknya. Karena itu fokus utama saat ini adalah mempertahankan semangat bertanding dan terus meningkatkan kualitas permainan.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi juga nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Rodere Ritona, teman terbaik kamu. Sekian dulu untuk info olahraga di Muda Kreatif hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Dan selamat siang, salam olahraga. Aneh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusat Indonesia mempersembahkan Itafest 2026 kompetisi kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun. Punya identitas diri yang sah. Untuk kuantitas tidak.
1: Pro RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Kita nanti bakal lanjut untuk muda kreatif yang akan hadir setelah ini adalah info hiburan ya. Dan ini sebelumnya kita akan ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, Papa Mama Pung Pasang dari WSO featuring Kai Hulu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Radio Republik of

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.

terbaik kamu. Masih para aku Julfan Gafar, dan kali ini kita di Muda Kreatif bakal menyajikan informasi dari dunia hiburan. Oke, langsung yang pertama nih dari filmnya bikin takut ya. Monster Pabrik Rambut tayang hari ini. Nah, ini dia nih sinopsis dan pemainnya. Jadi nih teman Pro 2, film Monster Pabrik Rambut menjadi salah satu film Indonesia yang menarik perhatian tahun ini. Karya ini memadukan unsur horor, misteri, fantasi, dan komedi dalam satu cerita. Nah, film tersebut juga disutradarai oleh Edwin dan diproduksi oleh Miske Taurisi ya. Naskahnya ditulis oleh Ekan Kurniawan, Edwin, dan Daisy Matsunaga. Nah, cerita ini berpusat pada ya dari sosok ini ya, putri yang kehilangan ibunya setelah bekerja tanpa henti selama beberapa hari. Sang ibu meninggal dunia seusai mengalami gangguan tidur akibat tekanan pekerjaan di pabrik rambut. Nah, putri awalnya menerima penjelasan bahwa ibunya ini mengakhiri hidup karena kelelahan berkepanjangan. Namun, Ida memiliki keyakinan berbeda mengenai penyebab kematian tersebut. Ida percaya ibunya menjadi korban sosok hitam misterius yang menghantui lingkungan pabrik. Nah, untuk membuktikannya, ia sengaja mengambil lembur dan menahan kantuk selama berhari-hari. Penyelidikan mereka membuka berbagai kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logis. Rahasia kelam pabrik perlahan terungkap seiring pencarian jawaban atas kematian sang ibu. Oh. Dan teman Pro 2, film ini dibintangi Rahel Amanda sebagai Putri dan Lutesa sebagai Ida. Pemeran lainnya adalah Iqbal Ramadan sebagai Bona dan Sal Priadi sebagai Rudi. Selain itu hadir Didik Nini Towok sebagai Mariati dan Lukman Hakim sebagai Tohar. Nah, film Monster Pabrik Rambut ini mulai tayang serentak di bioskop Indonesia pada 4 Juni hari ini, guys.

0: Foyer Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI, foyer.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Perlu dari Rere, tahun teman terbaik kamu. Udah pukul 15, teman perlu 2. Waktunya saya Juven Gafar pamit undur diri. Semoga ya udah kami sajikan yang terbaik. Dan nanti ada Ami yang akan temani kamu hingga pukul 20 jam 8 malam nanti. Sukses selalu untuk kita semua.

0: DIY for Yay Info. Hup, satu, dua, tiga.
1: Cari tempat. Cari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Halo, ya.
0: FYI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Jumpa lagi bareng Amia di kesempatan siar hari ini, teman Prodo, hari Kamis 4 Juni 2026. Setelah tadi ada Kak Julven yang temani kamu, teman Prodo, kali ini bareng Ami hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. And then teman Prodo, Ami hadirkan informasi-informasi lokal ke ruang dengar kamu di program acara Muda Kreatif dengan informasi lokal tentunya edisi hari ini. Teman Prodo, Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari SEMM menghadiri partai final ajang Talenta SMP 2026 cabang olahraga bola voli tingkat SMP se-Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlangsung di Gor Membara Sabtu 30 Mei 2026. Kehadiran Bupati bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe Cherry Tungari SE menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan olahraga dan pembinaan generasi muda di daerah perbatasan. Laga final berlangsung meriah dan penuh semangat, teman Prodo, dan dua tim terbaik yang berhasil menembus partai puncak dengan semangat juang tinggi serta mendapat sambutan hangat dari para penonton yang memadati gor kebanggaan masyarakat Sangihe. Setelah bertanding berakhir, teman Prodo, SMP Negeri 41 Atap Kendah yang berasal dari Pulau Kawaluso berhasil keluar sebagai juara pertama dan berhak membawa pulang trofi juara serta uang pembinaan. Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih para siswa dan tim pelatih, teman Produe, Bupati Mikael Tungari menyerahkan trofi dan uang pembinaan kepada juara pertama. Sementara posisi juara kedua diraih oleh SMP Negeri 3 Tabukan Utara yang berasal dari Pulau Marore. Penghargaan dan uang pembinaan diserahkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe Cherry Tungari SE. Dalam kesempatan tersebut, teman Prodo, Bupati Tungari menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, guru pendamping, dan masyarakat yang telah menyukseskan pelaksanaan ajang Talenta SMP 2026. Dan Bupati Tungari berharap ajang seperti ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk melahirkan bibit-bibit atlet berbakat dari berbagai pulau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, teman Prodo, dan sehingga mampu mengharumkan nama daerah pada tingkat yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Fifth of November. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semen 2 FM, teman terbaik kamu, dan masih di informasi lokal. Teman Prodo Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari berharap pejabat sekretaris daerah yang baru dilantik dapat menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban demi mendukung kelancaran roda pemerintahan di daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Tungari dalam sambutannya pada pelantikan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin 2 Juni 2026. Teman Prodo, selain itu, pejabat sekda yang baru diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, membangun budaya kerja yang disiplin dan profesional, serta memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. And then, di sisi lain, sekda juga harus memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku. Teman Prodo Bupati Tungari mengajak seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memberikan dukungan penuh kepada sekda yang baru dalam menjalankan tugas yang diemban. Karena itu, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah dapat menyesuaikan diri dan terus membangun komunikasi yang harmonis demi terciptanya sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Juga dalam kesempatan tersebut, teman Prodo Tungari mengingatkan pentingnya menjaga sikap saling menghargai dan memberikan kesempatan kepada setiap aparatur untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Informasi ini teman Prodo selengkapnya di rri.co.id. Dan 2 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu, masih dari program aktif. Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Prodo. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan Hello We Are Come Back dari Begundal Lowokwaru. Tetap stay tune di Semen 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: peringatan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih? Unik Indonesia?
1: Ngomong-ngomong soal keunikan.

pendidikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di informasi lokal. Teman Produ update progres pemeliharaan jaringan kabel laut Tahuna Melongwane Rabu 3 Juni 2026. Ronald Lumiu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjelaskan terkait perbaikan jaringan internet di Sangihe. Pada 2 Juni 2026, setelah beberapa kali upaya pencarian, tim teknis berhasil menemukan dan mengangkat kabel laut dari sisi Tahuna ke atas kapal untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Teman Produ, proses selanjutnya pengujian kualitas kabel menggunakan metode dari kapal ke Tahuna maupun dari Tahuna ke kapal menunjukkan hasil yang baik tanpa ditemukan gangguan pada serat optik. And then setelah seluruh pengujian selesai, tim melanjutkan proses penyambungan kabel, penyambungan awal kabel atau initial joint. Pada 3 Juni 2026 pukul 4 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, teman Produ, proses penyambungan awal kabel berhasil diselesaikan dan kabel pada sisi Tahuna telah selesai digelar sebagai persiapan menuju tahap akhir pekerjaan. Pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah, teman Produ, closure sudah menyentuh dasar laut. Dan tahapan selanjutnya yang akan dilakukan meliputi pemasangan kabel penghubung, pengambilan pelampung penanda, pelaksanaan penyambung akhir atau final joint sebagai tahap akhir pemeliharaan jaringan. Dan teman Produ, informasi ini selengkapnya dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman

0: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20.000 dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
4: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
2: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun antigen.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Santai siang di Prodo FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Santai siang di Prodo FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 3 NAHA Neil Farrell Reindra menjelaskan terkait perkiraan cuaca Kamis 4 Juni 2026. Pagi hari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe berawan hingga hujan ringan. Kemudian siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Memasuki malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan masih berawan tebal hingga hujan ringan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara angin bertiup dari arah barat daya hingga utara dengan kecepatan 2 hingga 18 km per jam. Sementara itu tinggi gelombang laut diprediksi antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari barat daya hingga utara berkecepatan 4 hingga 24 km per jam. Dan teman Pro 2 Neil menghimbau masyarakat untuk tetap update informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di situs resmi BMKG atau dengarkan info BMKG di Pro 1 RRI Tahuna setiap pagi dalam acara Tahuna Pagi ini.
0: Info Pro 2.

0: Informasi kedua, Taman Pro 2 pemeliharaan jaringan kabel bawah laut Tahuna Melongwani diperpanjang sampai 6 Juni 2026. Tim harus menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan. Hal ini berdasarkan informasi dari pihak bakti yang disampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Kominfo Sangihe. Kepala Dinas Kominfo Sangihe Kepulauan Sangihe Ronald Lumiu SH kepada rri.co.id mengatakan ada titik kabel yang belum ditemukan oleh tim di lapangan.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Prodi Kabupaten Kepulauan Sangihe pernah menorehkan prestasi membanggakan di bidang kebersihan lingkungan dengan meraih penghargaan Adipura. Penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan daerah dalam menjaga kebersihan serta mengelola lingkungan hidup dengan baik. Penghargaan itu sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sangihe sebagai salah satu daerah kepulauan yang mampu mencapai prestasi tingkat nasional.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Kamis 4 Juni 2026, dan selamat sore.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.
0: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 26 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo untuk Asar Maghrib edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.56. Sekali lagi untuk Asar Maghrib edisi hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.50. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Nambila, kamu yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan di menit ke-40 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, sambil menunggu dikumandangkannya azan maghrib edisi hari ini. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Teman Perdua 50 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan saatnya dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling kuat di negeri ini?
1: Oh, yang mulia Ratuku Miranda lah yang paling kuat di negeri ini.
2: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
0: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
2: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
0: Vaksin booster COVID-19? Jenis apa lagi itu?
1: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
0: Seperti itu. Ayo Cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
1: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
0: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
1: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.
3: Teman terbaik kamu.

0: see me.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo Prancis memulai persiapan Piala Dunia 2026 dengan menjamu pantai Gading di Stade de Nantes, Jumat 5 Juni 2026. Laga ini merupakan pertemuan pertama kedua negara sejak Maret 2022. Taman Prodo Prancis menuju Piala Dunia sebagai tim peringkat tertinggi FIFA. Mereka berusaha menjadi negara ketiga yang mencapai 3 final Piala Dunia berturut-turut. Pelatih Didier akan mengundurkan diri setelah turnamen 2026. Dan ia telah membawa skuad berbakat untuk merebut gelar dunia ketiga. Prancis lolos di babak kualifikasi dengan tak terkalahkan Taman Prodo dan mereka sukses menang 5 kali dan seri sekali untuk memuncaki grup di atas Ukraina, Islandia, dan juga Azerbaijan. Dalam 12 bulan terakhir Taman Prodo, Prancis memenangkan 8 dari 9 pertandingan internasional dan mencetak minimal 2 gol dalam setiap laga. Namun William Saliba diragukan tampil di Piala Dunia setelah cedera punggung saat Arsenal kalah di final Liga Champions. Taman Prodo Ibrahima yang akan bergabung Real Madrid bisa menggantikan Saliba, sementara N'Golo Kante jadi pesaing starter di lini tengah. Taman Prodo Kylian Mbappe hanya butuh 1 gol lagi untuk menyamai rekor pencetak gol terbanyak Prancis milik Olivier. Sedangkan partai Pantai Gading lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menghadapi babak kualifikasi yang impresif dengan 8 kemenangan dan 2 seri, mencetak 25 gol tanpa kebobolan. Taman Prodo mereka melaju ke perempat final Piala Afrika 2025-2026 sebelum kalah 3-2 dari Mesir. Dan Taman Prodo Pantai Gading di peringkat 34 dunia berharap tampil positif sebelum menghadapi Jerman, Ekuador, dan Curacao di grup E Piala Dunia. Informasi ini Taman Prodo selengkapnya di rri.co.id.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Is Diamante home?
3: No.
2: What'd you do that for?
3: Cause he's from the streets.
4: Girl, what you know about the streets?

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 59 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Teman Pro 2 Manchester City cetak rekor sebagai klub penyumbang pemain terbesar untuk gelaran Piala Dunia 2026. Total keseluruhan Manchester City menurunkan 19 pemain. Dan cuma mengalahkan rekor milik Barcelona pada Piala Dunia 2022 lalu. Catatan gemilang tersebut sekaligus menegaskan dominasi The Citizen di level internasional musim ini. Teman Pro 2 sumbangsi terbesar skuad asuhan Pep Guardiola ini diberikan untuk tim nasional Inggris. Dan manajer Thomas memanggil 4 andalan Manchester City termasuk kiper muda James Trafford. Teman Pro 2 3 pemain lainnya mengisi lini belakang The Three Lions, yakni John, Mark Guehi, dan juga Nico O'Reilly. Sementara itu, Kapten Bernardo Silva didampingi Ruben Dias dan juga Mateus Nunes tampil untuk timnas Portugal. 8 nama tersisa menyebar secara merata untuk membela 8 negara berbeda di dunia. Dan teman Pro 2 striker ke-6 Erling siap memimpin lini serang Norwegia pada turnamen tersebut. Mesir memanggil Omar, sementara Spanyol memanggil Rodri sebagai motor serangan utama mereka. Prancis memanggil Ryan Cherki dan juga Belgia menggandeng Jeremy Doku ke skuad mereka. Adapun 3 nama terakhir adalah Anthony untuk Ghana, Ryan Aitnouri bersama Al Jazair dan juga Abdul Qodir di Uzbekistan. Daftar panjang ini menempatkan City di posisi teratas klub penyumbang pemain terbanyak. Dan teman Pro 2, informasi selengkapnya dapat kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2 5 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan Ami hadirkan kembali lagu daerah ke ruang dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Pro 2, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Proses dari Blood for Light. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga begitu.
3: Teman terbaik kamu.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

lainnya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, 38 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar kamu, Teman Prodo, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan kondisi suhu solfatara di Kawah Gunung Slamet relatif stabil. Ini berdasarkan hasil pemantauan menggunakan teknologi pesawat nirawak termal. Dan Teman Prodo, hasil pengukuran tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi Badan Geologi dalam menyesuaikan rekomendasi radius aman bagi masyarakat dan pendaki, khususnya di sekitar kawasan gunung api tertinggi di Jawa Tengah tersebut. Teman Prodo Lana menjelaskan data pemantauan selama periode 4 April hingga 3 Juni 2026 menunjukkan tidak terdapat eskalasi aktivitas vulkanik yang berkelanjutan. Meski suhu solfatara masih tergolong tinggi, Teman Prodo, tren fulkutuasi yang relatif stabil membuat Badan Geologi memutuskan memperkecil radius rekomendasi aman dari sebelumnya 3 km menjadi 2 km dari pusat kawah. Namun demikian, Teman Prodo, status aktivitas Gunung Slamet masih berada pada level 2 atau waspada karena sejumlah parameter vulkanik belum sepenuhnya kembali ke kondisi dasar. Selain itu juga pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Slamet di Desa Gambuhan, Kabupaten Pamalang. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan aktivitas vulkanik, Teman Prodo, termasuk dinamika suhu kawah dan pasokan energi dari dalam bumi yang berpotensi memengaruhi kondisi Gunung Slamet ke depan. Informasi selengkapnya, Teman Prodo, dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayumwungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: yang terbaik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Produ. Tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini, Kamis 4 Juni 2026, dan waktunya Ami pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, teman Produ, dan nantinya kita akan bergabung dengan Produ Jakarta. Kita ikuti MLC edisi hari ini. Setelah MLC ada ke Olvi yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Malaysia. Ini dia Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandy ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo,
0: halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih bener. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan.
1: Bener.
0: Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup paham berarti gue ngerantau ya Bang ya. Dari 2014 ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya.
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbuh.
0: Pekumbuh.
1: Ya,
0: wah, Pekumbuh. Itu yang Padang itu. Bener. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari makan yang ketoprak juga.
0: Iya. Bener. Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang.
0: Awal jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian.
1: Iya,
0: ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: benar. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuma pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, susah memang ya apalagi tidak ada pengalaman.
0: Betul.
1: Ya, kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya,
0: itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Iya, kenyang betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya.
1: Sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja ke Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band. Nah,
1: full band dengan akustik lah.
0: Yeah, kan.
1: Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe-kafe ya, dari situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget nih pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti kayak ini ya.
1: Ya.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Iya, karena kita gitu. Ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Betul.
0: Gak ada batasan usia. Ya, nggak ada kayak dari muda nggak juga, mau tua juga nggak apa-apa, mau kapan aja lah, pokoknya ngerilis satu rilis aja, gitu kan?
1: Setuju.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya, apakah ini disukai orang?
0: Oh iya sih.
1: Itu aja sih.
0: Bener sih. Itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang gitu kan. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal bareng sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik di berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di-spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh. Iya, karena harus dibalik apa? Kembali ke masa itu berarti kan.
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja Bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah. Mm-hmm. Di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu. Mm-hmm. Untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kayaknya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan gak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya, cinta kan gak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya enggak seimbang gitu ya. Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya.
1: Iya. Pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau nggak main game, main musik, main gitar.
0: Iya,
1: pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay. Pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Bener sih, nggak masuk ke nadanya dong.
1: Nggak masuk ke nadanya.
0: Ah,
1: coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang. Pikir-pikirin, iya karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah di situ.
0: Recall ya.
1: Ya terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat nggak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Gitu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Benar sih. tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak, ingat ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Iya, iya. Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya? 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi, sampai akhirnya kerekord lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay, buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendap nih. Mengendap.
1: Kita juga lupa. Uh-huh. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk, kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay. Oh, gitu. Ini pembicaraan deep talk ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah katanya. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support katanya. Serius? Serius. Oh ya udah, langsunglah cari-cari koordinasi sama temen gimana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal ya, mau gimana? Di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman, terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang. Asik. Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku. Music Life Chat.

0: Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu kan.
1: Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Benar. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Benar. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisanya sekarang.
0: Benar.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Benar. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Benar. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, okay. Ya, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua nggak pernah kayak milih ini gitu. Pokoknya yang gua denger enak udah. Gitu aja. Mau siapapun lah. Gitu.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gini kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam?
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo
1: dengerin. Ada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi temen ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alesandr.
0: Alesandr, benar-benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alesandr.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alesandr gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu ya. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alesandr.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya. Menemani
1: kegalauan. Jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya, iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Iya. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke. Berarti jangan lupa teman-teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi gak sibuk semakin. Karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti gak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, okay. Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi, nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua produa seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Produa FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Editama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.

0: That one's not gonna make it.
1: Info Produs.
2: Kemarin Produs telah bersama dengan Produa Jakarta di kesempatan siaran edisi hari ini di MLC. Kali ini kita kembali lagi di 92 FM, teman terbaik kamu ya. Selanjutnya kita ikuti Info Pro 2. Informasi awal Teman Pro 2, update progres pemeliharaan jaringan kabel laut Tahuna Melomuane, Rabu 3 Juni 2026, Ronald Lumiu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Sangihe menjelaskan terkait perbaikan jaringan internet di Sangihe. Pada 2 Juni 2026, setelah beberapa kali upaya pencarian, tim teknis berhasil menemukan dan mengangkat kabel laut dari sisi Tahuna ke atas kapal untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Proses selanjutnya, pengujian kualitas kabel menggunakan metode OTDR dari kapal ke Tahuna maupun dari Tahuna ke kapal menunjukkan hasil yang baik tanpa ditemukan gangguan pada serat optik. Setelah seluruh pengujian selesai, tim melanjutkan proses penyambungan awal kabel. Pada 3 Juni 2026 pukul 08.04.08 WITA, proses penyambungan awal kabel berhasil diselesaikan dan kabel pada sisi Tahuna telah selesai digelar sebagai persiapan menuju tahap akhir pekerjaan.

Informasi selanjutnya teman berdua, Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang 12 tahun Asian Open Water Swimming Championship 2026 dan Stream OS Series Bali 2026. Dua ajang renang perairan terbuka tersebut berlangsung di Pantai Hotel Intercontinental Bali Resort Jimbaran Bali 13 hingga 15 Juni 2026. Kejuaraan ini menjadi salah satu ajang renang pencarian terbuka terbesar di Asia. Selain menjadi arena kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism di kawasan. Sebanyak 17 negara Asia dipastikan ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Total sebanyak 128 atlet akan bersaing, termasuk para perenang nasional Indonesia. Demikian info Pro2, selamat malam.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman Pro 2 Kak Olvi masih menghadirkan lagu-lagu untuk menemani suasana malam kamu ya di edisi siar hari ini. Yang punya pendapat teman Pro 2 tentang pengembangan energi terbarukan ya, boleh langsung bergabung di line telepon, di WhatsApp juga boleh ya teman Pro 2. Seperti apa pengembangan energi terbarukan versinya kalian ya. Kolvi tunggu kebersamaannya sampai pukul 22 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, 33 menit dari pukul 21, saatnya kita dengarkan satu lagu daerah berasal dari Jogja dengan judul Wong Sepele yang dibawakan oleh DSP. Nah, ini Teman Pradua adalah akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

jaga malam ya di cerita penutup hari. Untuk edisi malam hari ini yang punya cerita, punya pengalaman yang ingin dibagikan ya, atau mau share bareng teman-teman kamu, boleh langsung di line telepon dan juga di WhatsApp ya teman berdua. Sekali lagi yang mau bergabung di jaga malam cerita penutup hari, boleh langsung di line telepon atau di WhatsApp.

0: Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Terbaik kamu.

Salam bagi ya teman Pro2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Jumat 5 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro2, saya Jovan Gavar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1, inilah RRI program Madua Tahuna yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu, dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, dan senang banget pagi ini kembali lagi bareng aku Jufan Gafar yang akan menjadi teman pagi kamu ya. Pastinya akan hadir dengan beragam update informasi juga yang bisa kamu menyimak informasinya melalui Perdua ataupun juga bisa kamu akses melalui gadget kamu di rri.co.id. Dan nanti akan ada lagu-lagu yang akan menjadi hiburan terbaik ya untuk pagi ini memulai hari di hari Jumat, hari yang kelima di bulan yang keenam di tahun 2026 ini. Dan teman Perdua, ada info Perdua pagi nanti akan ada pada pukul 6. Kemudian ada obrolan pada hari ini juga pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian juga ada Muda Kreatif akan hadir untuk temani teman Pro 2 dengan Pro 2 Hitlist. Di situ kamu bisa ikutan request lagu, berbagi informasi juga seputar musisi ataupun artis favorit kamu. Dan pada pukul 12 Pro 2 hadir dengan informasi tentang UMKM. Kemudian ada informasi juga tentang pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nah kemudian teman Pro 2 pada pukul 13 informasi olahraga hadir untuk kamu. Dan pada pukul 14 ada info entertainment. Dan info lokal dari rri.co.id Tahuna pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kemudian setelah itu ada Sore Ceria yang pasti setiap hari Jumat itu ada Sore Ceria Magota yang Manado Gorontalo dan Tahuna. Dan untuk malam nanti perlu dua hadir dengan MLC ya, musik live chat. Dan setelah itu ada obrolan komunitas, lanjut dengan cerita penutup hari, dan lagu Indonesia dan internasional mancanegara juga akan hadir sebagai penutup untuk hari ini ya. Oke, itulah teman Pro 2 selama sepanjang hari ini bersama program Madua RRI Tahuna. Saya Jopan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas ucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tidak terasa kembali kita berjumpa di hari Jumat yang penuh dengan mubarakah ini. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketaatan kita selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2, apakah yang kita kerjakan dalam beberapa hari yang sudah kita lewati? Apakah kita lebih banyak berbuat kebaikan atau malah kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Dari ayat ini sudah jelas bahwa sekecil apapun perbuatan kita pasti akan ada balasannya kelak di akhir. Untuk itu kita harus bisa memastikan apa yang dilakukan adalah sebuah kebaikan. Tapi yang namanya manusia, tanpa disadari kita luput dari hal yang seharusnya ditinggalkan, malah itu menjadi kebiasaan sampai lupa kalau itu adalah sebuah kesalahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang kita suka mengeluh, mencela waktu atau keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan. Kenapa hari ini kepanasan,

kenapa hari ini hujan? Hujan tidak jadi kering-kering, dan masih banyak keluhan dan celaan lainnya yang pasti juga sering kita dengar. Nah, tentu saja ketika kita menutup mulut kita rapat-rapat dari mengucapkan kalimat seperti ini. Jika kita perhatikan lagi, kalimat ini seakan menggambarkan ketidaksukaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk cuaca, merupakan kehendak atau ketetapan yang terbaik. Seperti dijelaskan dalam ayat Al-Quran, Dia Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Qur'an ayat 2. Jadi ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan, maka kita coba ganti kata-kata menjadi lebih indah atau lebih baik jika kita mensyukuri apapun yang terjadi pada diri kita. Ketika hujan turun, apa susahnya mengucapkan Alhamdulillah hujan? Menunjukkan keyakinan kita bahwa hujan adalah keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita bisa berdoa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma sayyiban nafian. Teman berdua, dalam perkara kehidupan sehari-hari, buat apa kita mengeluh? Tapi kita biasakan selalu mensyukuri apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang selalu mensyukuri. Maka dengan mensyukuri apa yang ada, insyaallah nikmat yang Allah akan berikan, bahkan Allah akan tambah kepada kita semua. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang selalu bersyukur. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Saat pagi, Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menghadiri peluncuran Wolfsight, sebuah platform aplikasi inovasi cyber security berbasis artificial intelligence atau AI karya anak bangsa. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada World Government Summit 2025 menegaskan visi transformasi digital Indonesia yang inklusif. Presiden menyampaikan bahwa setiap orang Indonesia, mulai dari pulau terpencil hingga jantung kota Jakarta, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, untuk belajar, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Menanggapi visi tersebut, Menteri Ekraf menekankan bahwa keamanan cyber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat. Ini agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi Presiden sekaligus mendukung target Indonesia menjadi salah satu dari 20 kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045, Menteri Ekraf menekankan pentingnya tiga persyaratan utama, yaitu pengembangan sumber super platform yang andal dan aman, percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem, serta produksi talenta digital berkualitas yang berdaya saing global. Ditambahkan Rifki, kehadiran Wolfsight menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga menghadirkan solusi digital yang inovatif dan juga kompetitif.
2: Info Pro 2.
3: Teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional OSN 2025-2026 mengalami peningkatan signifikan, bahkan jumlah pendaftar mencapai 941.692 peserta dari seluruh Indonesia. Data Pusat Prestasi Nasional Puspresnas Kemendikdas menunjukkan peserta meningkat 17% dibanding tahun lalu. Pada tahun 2025 jumlah pendaftar tercatat 806.285 peserta. Sekretaris Jenderal Kemendikdas Soeharti menegaskan OSN bukan sekedar kompetisi, ajang ini juga menjadi sarana pembinaan karakter peserta. Sementara itu, Kepala Puspresnas Maria Veronica Iren Herdianto menekankan pentingnya integritas. Penguatan tata kelola dilakukan melalui pengawasan dan mitigasi risiko. Menurutnya, OSN menjadi bagian dari pengembangan talenta murid berkelanjutan. Pembinaan dilakukan secara lebih terarah dan terukur. Adapun para peserta berasal dari 38 provinsi dan 506 kabupaten kota. Selain itu, sekolah Indonesia di luar negeri pada 6 negara juga berpartisipasi. Nah, cabang lomba jenjang SD dan SMP meliputi IPA, IPS, dan Matematika. Jenjang SMA mencakup 10 bidang kompetisi. Tahun ini, Kemendikdasmen memberi perhatian khusus bagi wilayah 3T. Pemerataan akses menjadi bagian dari penguatan pendidikan inklusif. Sekian info Prodo pagi ini. Saya Jovan Gafar. Selamat pagi.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut untuk program sepada di hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Dan sebelumnya kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Papua, ada Musamus, Air Mukim Squad.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Anak-anak, ini yang piket siapa sih? Kok kelas berantakan sekali seperti ini? Gimana coba?
2: Roji, Bu, Roji.
1: Roji?
2: Ya.
1: Aduh, Roji sekarang kemana?
2: Ngeband, Bu.
1: Hebat betul tuh anak ya.
3: Keren gak tuh, Bu?
1: Anak-anak,
3: ya,
1: Bu. Coba buku kimianya dikeluarkan dan buka halaman 23. Ya, kita pagi ini akan belajar mengenai konsep mall.
2: Belanja kita.
3: Abis itu pasti kita jalan-jalan.
1: Siapa yang mau belanja-belanja di sini? Konsep mall dalam kimia bukan itu maksudnya.
3: Itu si Bayu bawa pisang molen, Bu.
2: Iya.
1: Loh, apa hubungannya sama konsep mall?
3: Itu mall.
1: Bukan. Jadi ibu guru terangkan dulu ya.
3: Boleh.
1: Satu mall adalah banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram C12.
3: Kayak emas aja.
2: Iya.
1: Harga emas mahal loh. Mall ini adalah satuan jumlah. Seperti misalnya tadi ada lusin ya, ada gram, ada gross, tetapi ukurannya jauh lebih besar.
2: Tapi iya. Bu, gak umum loh Bu, kalau kita ke pasar beli berapa? Satu mall, Bu,
3: saya
2: kan banyak, Bu.
1: Bayu, ini memang bukan dipakai buat belanja di pasar.
2: Oh, kirain kalau beli satu mall mah jadi pengusaha aja kita.
3: Dia bilang begitu karena bawa pisang molen, Bu.
1: Nah, mall ini menghubungkan massa dengan jumlah partikel zat.
2: Hah? Gurunya berhenti.
3: Terusin, Bu.
1: Terusin ya.
3: Iya.
1: Jadi jumlah partikel dalam satu mol itu sudah ditentukan. Namanya disebut tetapan Avogadro.
2: Rumahan juga ada tuh.
3: Iya.
1: Jangan sebut-sebut merek di sini ya. Nah, berapa besaran tetapan Avogadro? Ada yang tahu?
2: 2 kali ya, Bu.
1: Bukan. Tetapan Avogadro itu dinyatakan dengan L besar. Jumlahnya adalah 6,02 kali 10^23.
2: Bu nggak bisa ringkas 7.000 aja deh, Bu.
1: Enggak. Ini sudah ditetapkan dari sononya, kamu terima aja.
2: Kok sebelah bisa murah?
3: Iya, bagi buat aja sinci kemarin.
1: Contohnya ya, satu mol air artinya berapa? Yo, satu mol air artinya sekian gram air yang mengandung 6,02 kali 10^23 molekul air.
3: Saya udah lupa.
1: Mana lupa?
3: Itu satu kali berapa tadi?
2: 1 × 24 jam yang kita ingat, Bu. Lapor.
1: Itu kalau satu mol air. Satu mol besi artinya apa?
3: Berat, Bu.
1: Satu mol besi artinya sekian gram besi yang mengandung 6,02 kali 10^23 atom besi.
3: Segimana ya?
2: Itu dia makanya.
1: Jangan dibayangkan, kamu hitung aja. Jadi, konsep mol dapat digunakan untuk menggambarkan perbandingan atom dalam senyawa. Begitu anak-anak.
3: Oh, begitu. Jadi Einstein itu karena sering main di mall, jadi bisa menciptakan atom.
2: Itu dia.
3: Iya.
2: Besok-besok, dia harus main ke supermarket.
3: Iya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor curi.

Prodereri tahuna teman terbaik kamu. Nah, teman pro 2 Kemendikdasmen perketat pengawasan OSN cegah praktik kecurangan siswa. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperketat sistem pengawasan Olimpiade Sains Nasional OSN 2026. Langkah ini diambil setelah temuan pelanggaran pada pelaksanaan sebelumnya. Nah, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menegaskan bahwa integritas menjadi prioritas utama ya dalam pelaksanaan OSN 2026. Prestasi harus diperoleh melalui kemampuan dan juga kejujuran peserta. Nah, ia mengatakan dugaan kecurangan pernah ditemukan pada ajang debat bahasa Inggris. Kemendikdasmen bahkan menggelar kompetisi ulang di sejumlah daerah, kata Suharti dalam taklimat media penguatan tata kelola pelaksanaan OSN 2026 di Perpustakaan Gedung A Kemendikdasmen pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perubahan pemenang setelah kompetisi diulang, temuan tersebut menjadi bahan perbaikan sistem pengawasan. Dan pada uji coba OSN 2026, pelanggaran juga masih ditemukan. Beberapa peserta membawa telepon genggam dan memotret soal ujian. Wah, akhirnya ya.

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Noni Pelet.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: Prodo RRI tahunan teman terbaik kamu. Selamat pagi Spadas. Dan masih di Spada edisi hari ini ya, hari Jumat 5 Juni 2026. Nah, teman Prodo di Jakarta, PLN edukasi keselamatan listrik ya bagi 50 siswa. Nah, perusahaan listrik negara PLN mengedukasi 50 siswa sekolah dasar mengenai pentingnya menjaga keselamatan listrik. Nah, aksi sosial ini dilaksanakan oleh unit induk distribusi Jakarta Raya di wilayah Jakarta Selatan. Nah, badan usaha milik negara ini melaporkan pelaksanaan program pembelajaran tersebut pada Kamis 4 Juni kemarin. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meminimalkan potensi bahaya penggunaan energi listrik pada area lingkungan rumah tinggal. Nah, program kepedulian masyarakat ini bernama Gerakan Mengajar ini merupakan bagian penting dari aksi sosial PLN Peduli. Nah, kegiatan edukatif ini juga berlangsung secara langsung di Sekolah Dasar SDN Tegal Parang 03 pagi. Nah, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

Perlu datang teman terbaik kamu. Kenaikan harga timah dunia sepanjang kuartal 1 2026 menjadi angin segar bagi industri timah nasional. Nah, momentum tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mempercepat hilirisasi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global yang tengah berkembang, terutama sektor elektronik dan semikonduktor. Nah, teman Pro 2, informasi selengkapnya tentang harga timah dunia melonjak, momentum perkuat hilirisasi nasional bisa kamu akses melalui rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Terkadang hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

Prodi Riri, teman-teman terbaik kamu, kompetisi mahasiswa dan jurnalis warnai 7 dekade asuransi Astra. Nah, asuransi Astra menggelar 2 kompetisi berhadiah minimal 70 juta rupiah untuk menyambut 7 dekade perjalanan perusahaan. Nah, ajang ini termasuk ajang kreatif ya, pasti sengaja dibuat khusus bagi kelompok mahasiswa aktif dan rekan jurnalis di Indonesia. Peluncuran rangkaian acara tersebut juga diselenggarakan di Peace of Mind Hall, Asuransi Astra Head Office Jakarta. Pengumuman program perayaan hari jadi ini disampaikan secara langsung pada hari Rabu 3 Juni 2026. Nah, program untuk kalangan mahasiswa adalah kompetisi Agent of Change for Financial Literacy and Inclusion atau ACTION. Aktivitas edukasi ini berkolaborasi dengan Mark Plus Corporation guna meningkatkan tingkat pemahaman literasi keuangan masyarakat. Marketing, Retail and Digital Business Director Asuransi Astra Dedi Arman ikut menjelaskan detail pelaksanaan ajang mahasiswa tersebut. Ia menerangkan program ini dibentuk untuk menantang generasi muda mengimplementasikan gagasan mereka secara langsung. Selengkapnya, kau bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id.

Senior. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sania Produksi.